khona ukuthola kuphi ngasikhathini. Kunabanye abeneminyaka neminyaka neminyaka neminyaka bekhona emazweni, bekhona phesheya, kodwa ke besebenza, kodwa abakubambileyo akukho.

Mambo anovandiye amurume akaita mukurumbira wakanyanya zvekuti dai kuno kutaura kuno ari mupenyuka andisi kuti zvingada zvakamira sei asina nhasi uno zvakasiya tichira zviri kungora mashimo nakidza vanhu veruzhinji pamwe chete nekusimudzira tsiga remagariro edu emuAfrica Leonard Bembo ndiye ari kupinda mudariro pano zvinezvi nekambo kanzizvo tinokumbira kurarama

chikamu chekutanga chikamu chatinora zvedu dzakangotaura kutaura naiga ndadizvo nhasi unoga ndauya nemusanganyadu kuna vanhu dzakasanganiswa dzakasangana sangana naiga saka chenu chedega kungoteerera mwakagara ipapo

0: aja guru haru kuda pranam dari do nekhamba kanzi zwe hupenyu akhamba kanakadzwa ha kuna wengine kuimba lechikoma chinonzi amoni andi abura mudati panapa nekhamba kanonaka zvekuti dzukhamba kanonzi zwe hupenyu amango zvinzwa oka now dzadyo mafambira dzinge dzichita akurayirana akuitira kuti tinge chiziva kuti tiri kubhepi tiri kuenda epi tirikugarana vanani tiri kuita zvipi mukati menyika yeAfrica takatsiga Africa tiri pasi pezuva
1: Mai, nani kambozvikwanisi? Imi munhu wemurume wenyu ndemukadzi wangu. Kamurume nyaka zvinzwa anoti chiinazvo?
2: Achiti chii? Anenge audzwa nani?
1: Ndoseka zvangu. Handizvikwanisi ini zvokuwedzera vakadzi vavanhu marini.
2: Rega mhani, togara kumayadhi isu tine mari. Zviri nani vakubvisei muno?
3: Chini chevanhu, chini chamuri, uchifamba na Michel Jambo. Oyo! Hoyo, hoyo, hoyo, hoyo, Wednesday. Usain kona po, sakazini abantu ke. Nafanyura emuri, Radio 54, African Panorama.

0: Anzi mupengo yo. Ugona zwana kai hida mshun agadai. Agadai. Agadai. Agadai. Ah iwe kai wewe. Ngeto wani ya. Muna arigeto kupinda na ne manzi. Ugeto kupinda muropa. Ngeto zwote hapa. Jirugu ufambika. Rumba ere ya umani. Ayo waka unukangarwa. Ino nzi rumba mwona umdada. Ino nukiazo kukurudududa. Kunyaza kukurada ya muna. Rumba. Ndatambira zvangu rumba urwu kune madzima ese ndozere madzima ika vanofarira mudzima iye inokuda kuti irumba inonakiza mupunga zvenyu bile bello ndiye abuda mudare president chine kambokalonzi zvozvo ai kaka makanzo kambo kacho kambokalonzi manzini manzini kubva kuna vanhu anzi bile bello tombodai ndombonwa mvura ndodzoka kuti mani manzo
1: Radio 54.

Anda bini ni kampung ada kah? Dari sebab guna lese, bapa ni kom kat mesu warna nasi. Di mana dulu dia happy birthday day? Kau muri mesu naga. Ada mesu warna kan naga kau muri mon wajah monon gua, mojga jaw mon wajga, mocha pun kau sini naga. Rekai panah panik opini amu guta rekia. Mana dah jangan gua pamsam boleh kanindo. Dah fungga angus kau mana canggu. Gracias masih wah. Ah, Alex Kanindo.

Musambukani ndokauya wandangu paeka kubva kunyika yeKenya. Aiwa kani musambo kaita mukurumbira zvokuti do. Amurukanzi akambanga kubva pano pano nyore 54 chini chevanhu. Achakwenda zvino kumvura yachakava kumuna kuti amuka muchechitatu. Arege zvakare nedzokera pano pano kanindo zvekare. Apo kandi chipinda ndiri ini chai chai pakuimba apo. Bagita na chirwano yakumana Marunga Brothers. Akambanga achiti zvo noni. Achidzwa unze. Bada muweste. Iwi. Rukida sebewa. Pegu. Di. Ha, gure munhu. Pegu.

kutsika mawelasi nazi bari kutsika kumhanzi parama nazi zama jika bado zvera zeye rikufamba sese kwa kuri koko aiwane choka chikuni pomu chakanakana kuma Elliot zvizei zeye mutsika mawe nazi tsika imhanzi apana zvimwe hoyo

Mari ko pindah pada mereka binti kaki kalau nak kesukaan dia hendak ku mudah menerima mangkaka. And number two. Akan bakalan juga pecunia. Aku pesuka pesuka. Iwi kiwi. Orang ini saya kiwi. Pegu. Aku lemu dulu.

kuyamuka yangu makaika akacharira ai wakani kuindadi dadi ai wadadi dadi ndadi kwe iniwe adadi zvakadini ai wakani singapere ino shura musoro kuno chachino koro ndokuereka kwandakuita kekoko andogamuka kunge kubhenzera kekoraika akabaya kuna ganda gatomas ndapere nyika muganya vari kuzorizako muchada wajaha preza aiwa kari vakovara ndinenge ndiri kufuti gogo andichaiva pakadaro ipapo ndenge ndiri muhapwa amda masekuru tomas mafiru mafumo

tinyarazo nemwe munyarazi mira panji boy tres vakanaka uya uto tesla auti mwe munyarazi musandisi ya